0: Ligwele ngizolibonga mina.
1: Oh Jesus. Oh Baba. Hi Jesus. Hallelujah. Hi. Hallelujah. Hallelujah.

Apari kaitine zvekare muri wechidiki uya anodzika mutambi wekwa Simoni kambo kake katsvakatsva damba damba chakubva kungurwe kozvino zvinoika ako kambo ako kaka inzwa muzwe mashoko aripo Simoni mutambi kaka inzwa zvikaiwe.